0: Biar sudah mode kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
1: Ah, Rini, saya geli sekali, yo. Kamu tidak takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Dan aja sudah itu, Rini.
0: Heksase, kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
1: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
0: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian tenggara Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kok su tahu baca dengan tulis saja su cukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

Ha ha ha.

0: Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

rasakan ya, pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Hai Dea, lagi ngapain sih?
5: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
4: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
5: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
4: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
5: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, ada yang punya motor baru nih.
3: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang. Pukul 13 lebihnya 7 menit teman Pro 2 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk kamu yang berada di 4 sudut kota Serui ya, dan juga buat yang di kota Sejuta Bakawaropen, dan yang mungkin lagi streaming di mana saja kalian berada via aplikasi RRI Digital. Tahu gak teman Pro 2 bahwa sekarang RRI itu ada RRI Digital loh. Jadi kamu bisa mendengarkan radio dimanapun dan kapanpun. Gak usah pakai radio yang harus goyang kabelnya ke sana, goyang kabelnya ke sini, enggak usah ya teman Pro 2. Yang penting apa? Yang penting kamu punya paket data. Di RRI Digital juga kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang lagi ngehits juga teman Pro 2. Ada berbagai macam podcast juga. Jadi jangan lupa untuk download RRI Digital. Oke, bareng sama Karida teman Pro 2 di siang hari ini untuk edisi Sabtu ya, 19 September 2026. Happy weekend teman Pro 2. Aduh, happy deh dia baru weekend dengan saya. Sampai situ. Oke, teman Pro 2, pukul 13 ini waktunya informasi seputar olahraga, di mana Karida akan menghadirkan sajian informasi seputar olahraga untuk menemani kebersamaan kita ya selama kurang lebih 1 jam ke depan teman Pro 2. Kita awali untuk informasi yang pertama kita teman Pro 2 mengenai seremoni pembukaan Asian Games 2026 yang berlangsung hari ini, tepatnya Sabtu 19 September. Budaya lokal menjadi tema utama kontingen Indonesia nih teman Pro 2 pada upacaranya. Jadwal pembukaan Asian Games 2026 berlangsung di Stadion Paloma Mizuho di Nagoya ya.

Untuk diketahui ya teman Pro2, Ayu ini merupakan atlet basket putri nomor 5x5, sedangkan Daniel merupakan atlet karate. Selama seremoni, Ayu akan mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali sesuai dengan tanah kelahirannya teman Pro2. Sedangkan Daniel teman Pro2 akan membawakan bendera merah putih sambil menggunakan baju daerah khas Batak Toba. Sebagai keturunan Batak, Daniel ini mengaku bangga nih teman Pro2 mengetahui busana tersebut menampilkan unsur budaya Batak. Lebih lanjut teman Pro2, Indonesia mengirimkan total 430 atlet plus 145 official dan pelatih Asian Games dan pelatih di Asian Games 2026 teman Pro2. Mereka nantinya akan berjuang di 35 cabang olahraga dengan target 4 medali emas. Untuk peraih medali emas untuk tim merah putih nantinya akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar teman Pro2. 3 miliar tuh kira-kira uangnya seberapa ya? Belum pernah megang soalnya teman Pro2. Oke, kapan ya bisa megang uang 3 miliar? Semoga secepatnya ya. Oke, itu dia teman Pro2 informasi mengenai pembukaan Asian Games 2026 di mana akan ada sentuhan Batak dan juga Bali nih dari kontingen Indonesia. Oke, salam sih buat kakak dorang dimanapun kamu berada. Jangan lupa apa? Jangan lupa makan siang ya. Makan siang teman Pro2 biar senantiasa kuat. Kita jeda dulu sejenak. Stay tune on Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Teman Pro 2 micin memang membuat cita rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Namun ada beberapa dampak micin bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun kalian disarankan untuk tidak mengkonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar terhindar dari efek samping atau dampak micin yang dapat muncul. Teman Pro 2, micin secara alami dapat ditemukan dalam makanan yang mengandung protein tinggi. Selain dikenal dengan sebutan MSG atau monosodium glutamate, micin pun juga memiliki nama lain yaitu sodium glutamate, monosodium L-glutamate monohidrate, glutamic acid monosodium salt monohidrate, ekstrak ragi, protein nabati terhidrolisis atau HPP, kalium glutamat, sodium kasinate, dan perasa alami. Jadi, jika tercantum nama-nama tersebut pada label makanan yang kalian beli, dapat dikatakan makanan tersebut mengandung micin di dalamnya. Teman Pro 2, semua yang dikonsumsi secara berlebihan memang tidak baik. Jadi, tidak ada salahnya untuk membatasi konsumsi micin agar meminimalkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Konsumsi micin dalam batas wajar masih dianggap aman, sehingga teman Pro 2 tidak perlu khawatir. Meski begitu, bagi orang yang memiliki alergi terhadap micin atau MSG, sebaiknya menghindari konsumsi makanan yang mengandung bahan ini.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: diomelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
4: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi.
4: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: kangkung iya sabenggut sabaraha.
1: Oh nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika.
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Fitri, Fit, bangun. Hah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
4: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: Dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Wah, Mace, ada bikin apa?
1: Biasa, saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace, ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace, penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya, serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali yo.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: kasih tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas

0: bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: your solo riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di sore ceria weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di internasional dan juga nasional top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nada Bumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erla.
0: Ois.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Om. Om Rio gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Dan tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan alhamdulillah. Iya, ya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya.
1: Mendung.
0: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan 2 hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke. Okay.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina. Oke.
1: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pakcik Hasnul.
1: dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke. Nah, jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan, oke.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduks sebuah original soundtrack berarti Om ya? Oke.
1: Film trilonya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, musiknya gini bang, gini. Oh oke sih musiknya.
0: Oh oke. Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Oh.
1: Mendadak lah gitu.
0: Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka.
0: Paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Dramatis. Oke.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh ada Kangnya.
0: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging atau banget.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Okay. Sebelumnya karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra.

0: Enggak sih.
1: takutnya ada.
2: Nggak usah ngompor-ngomporin.
1: Iya. Takutnya emosi ya. Oke. Kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
3: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
1: Oke. Okay.
3: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang enggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Hmm. Ada satu faktor gitu.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Di bagian situ. Mm-mm. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
1: Oh ya? Yeah?
3: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriter-nya aja. Bikin udah jadi. Oh, ini okay. Kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
1: Oke. Okay.
3: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Mm-hmm. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
1: Oke. Okay.
3: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
0: 19 tahun.
1: Oh ya?
3: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
1: Oke,
3: okay, gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Mm-hmm. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya ada suara anak-anak nyanyi gitu
1: okay.
3: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
1: Oke okay, oke
3: okay. Dek coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay. Lebih dewasa gitu karena kebutuhan lagu ini kan
1: dewasa
3: suara wanita yang dewasa gitu. Nah itu aja sih kesulitan kita ya Dek ya waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi wah ini oke okay nih aman gitu. Nah begitu sama Bang Hasnul temu produser ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu untuk nextnya. Nah ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini
1: oke okay.
4: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal karena jadi akhirnya dewasa
3: aja
4: karena lagu tersebut gitu ya.
3: Iya, jadi dewasa sekarang.
1: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2 masih di Stratus FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aif selaku songwriter?
1: Sedih sih, dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi gak bisa bersatu.
0: Gak bisa bersatu selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu.
1: Iya,
0: ya
1: IPL. Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir udah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya. Udah. Okay. Lanjutin aja lah. Cari penyanyi lah gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala. Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak C buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya, menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke, oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre nih. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
1: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
0: Okay.
1: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu ya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib. MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pasi Hasnol juga udah selesai nih. Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
1: MV ini menurutku gimana ya, Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
1: Iya, karena
0: kenapa tuh?
1: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit.
0: Oh.
1: Buat ending.
0: Untuk ending ya.
1: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
0: Iya.
1: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Belina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangisan.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya. Alhamdulillah semuanya suka. Dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh dong suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata memang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produser ya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Enggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh,
1: jadi waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Jadi
1: alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya?
2: Iya bener.
0: Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih. Gimana Kang Aib dari Beli yang pertama? Dari Kang Asul pertama?
3: Iya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya, di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Okay.
3: Nah, kalau dari dia, okay, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Okay.
3: Dia udah punya poin. Oh, okay, berarti bisa diarahin walaupun sedikit gitu, nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu,
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Okay.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Okay-nya
3: cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh Kang?
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, walaupun enggak perfect tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gua kan udah pernah nih, gua udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada. Ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Bisa
3: kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting enggak sesuai sama ekspektasi kita. Ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih.
0: Lebih bisa didirect ya.
3: Lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal. Ya kan, akhirnya Aib setuju. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnul juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru. Gitu.
0: Seluruh.
4: Di sisi lain di Dana Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke. Jadi
3: kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba tuh.
4: Nah,
0: dicoba
4: rencananya tuh. Kan Aib, Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Sama dia kan gak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Harus
4: gitu.
3: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya,
3: yang mau, mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, okay, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Produ FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, okay, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
3: Serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya,
2: quotes of the day.
0: Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin.
2: Ya, amin.
0: Amin. Kita doakan
2: kita
0: ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya
0: oke
2: dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing
0: kan? Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
3: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

Oke, teman Pro 2, hai hai hai untuk kamu semua nih, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang masih stay tune di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Oke, seperti biasa nih, jaga malam kalian akan ditemani dengan Kak Ocha. Oke, teman Pro 2, hingga tutup siaran kita. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Ocha mau ngobrol dikit nih teman Pro 2 seputar ya dunia hiburan, yaitu musik. Apalagi nih teman Pro 2, tadi lagu dari Ed Sheeran ya, dengan judul Taking Out Loud ya teman Pro 2, tahu enggak? Ada kabar-kabar yang wow, hot banget nih teman Pro 2 yang kamu harus dengar nih, dan ini masih hangat sekali nih teman Pro 2 untuk kita lewatkan ya. Tahu nggak teman Pro 2, stasiun radio asal Irlandia yaitu Classic Hits Radio mengambil langkah tegas ya dengan menghentikan pemutaran atau boikot lagu-lagu milik Ed Sheeran loh teman Pro 2, yang seperti yang tadi kita dengar itu, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Yap, teman Pro 2, keputusan ini diambil menyusul gelombang protes pendengar terkait kontroversi pencoretan McLemore, musisi pembuka berpandangan pro-Palestina di tur Amerika Serikat sang penyanyi tersebut. Oke. Keputusan boikot ini teman Pro 2, pemutaran musik pelantun Shape of You atau Thinking Out Loud itu yaps, dipicu respon publik yang sayangnya menyekam langkah promotor memecat rapper McLemore hingga rangkaian loop tournya loh teman Pro 2. Ya, McLemore ini resmi didepak dari tour Ed Sheeran setelah dua kali menyuarakan dukungan bagi masyarakat Gaza dan Tembok Barat saat tampil di Stadion MetLife New Jersey pada awal September 2026. Di sana juga ada Dave Kelly selaku direktur program grup Bay Broadcasting Classic Hits Radio yang menegaskan kalau langkah ini ya diambil murni demi merespon aspirasi pada pendengarnya setelah bentuk komitmen atas nilai-nilai kemanusiaan. Dan tahu nggak teman Pro 2, keputusan pencoretan McLemore ini meruncing setelah sang rapper membabarkan bahwa pemilik stadion Gillette di Massachusetts ya, Robert Kraft, sempat menghubungi pihak Ed Sheeran dan mengancam membatalkan jadwal konser hingga dirinya tetap tampil. Ya, langkah tersebut ya memicu aksi solidaritas susulan dari seluruh musisi pembuka tur Ed Sheeran yang memilih mundur massal. Sementara itu Ed Sheeran sempat ya mengklarifikasi lewat video di media sosialnya kalau keputusan mendepak McLemore berada sepenuhnya di tangan promotor dan juga pemilik venue. Oke. Ya, dalam pernyataan tertulis yang dibuat setelah situasi panas itu ya teman Pro 2, Ed Sheeran juga menegaskan dirinya tidak terlibat langsung serta prihatin ya atas konflik yang terjadi di Palestina. Ya, menyusul situasi tersebut nih teman Pro 2, Ed Sheeran kelabakan menjadi musisi pembuka atau opening catnya ya baru untuk rangkaian loop tour selanjutnya ya setelah semua artis pendukungnya kompak mengundurkan diri nih teman Pro 2. Ya, situasi krisis itu mendorong tim dari Ed Sheeran ini menggelar kompetisi bertajuk Open for Legends yang merupakan bentuk kerjasama dengan Guitar Center ya demi menjaring musisi amatir independen. Namun teman Pro 2, seperti diberitakan Entertainment Weekly ya, bukannya mendapatkan kandidat pengganti sih, situs resmi pendaftaran kompetisi tersebut justru berantakan usai dibanjiri aksi sabotase dari netizen. Wow. Platform unggahan video persaingan itu diserbu ribuan unggahan meme konten lelucon hingga pesan-pesan protes yang menyuarakan dukungan untuk Palestina dan mengecam sikap Ed Sheeran tersebut nih teman Pro 2. Dan akhirnya nih teman Pro 2, konser Ed Sheeran akhir pekan ini dikabarkan
ya dapat pengawalan ketat dari aparat ya, kepolisian kota Philadelphia menyiapkan personel dalam jumlah besar untuk mengamankan konser di Lincoln Financial Field. Yaps, dan keputusan itu diambil menyusul gelombang protes atas pencoretan rapper dari rangkaian loop tour imbas yang menyuarakan dukungan kepada Palestina ya, tepat berdua. Di sana juga ada juru bicara kepolisian Philadelphia yang mengonfirmasi pihaknya terus berkoordinasi dengan tim manajemen Ed Sheeran guna memastikan seluruh langkah pengamanan berjalan maksimal. Ya, seperti diberitakan juga oleh International Business Times ya, teman Pro 2, ya memberitakan kalau penjagaan ekstra ketat ditetapkan di area dalam maupun luar stadion. Ya, termasuk pemeriksaan detektor logam hingga pat down bagi para penonton yang hadir. Ya, langkah pengamanan ketat ini diambil untuk merespon rencana aksi demonstrasi ya dari aliansi massa seperti Palestine Collection and Shutdown DNC yang dijadwalkan menggelar unjuk rasa di sekitar NRG Stadium yang tak jauh dari lokasi konser tersebut. Ya, aksi tersebut digelar untuk menyuarakan kembali isu setelah pencurian McMullor memicu kontroversi luas ya, teman berdua. Dan konser itu tetap berlangsung ya setelah menghadapi gelombang pengunduran diri massal dari musisi pembuka lainnya seperti ada Finest, Lucas Graham, Aaron Rowe, hingga band pengiring Bego. Pencoretan McLemore ini oleh promotor Messina, seperti yang tadi Kak Uca bilang ya, sebelumnya memicu gelombang kritik dari publik ya, hingga ekskalasi di lapangan. Dan langkah pencoretan itu makin mendesak setelah pemilik stadion secara terbuka mengancam dan membatalkan konser Ed Sheeran jika McLemore tetap dibiarkan tampil di venue miliknya nih, teman Pro 2. Ya, di sini Ed Sheeran sendiri ya menegaskan dirinya tidak terlibat langsung dalam keputusan pemecatan tersebut dan berupaya menjaga panggung musiknya untuk tetap pada menjadi ruang yang netral. Ya, sementara itu si rapper McLemore ini menyatakan tak menyelesai penampilannya dan menganggap pesan kemanusiaan untuk Palestina jauh lebih berharga ketimbang panggung turnya. Oke, teman-teman berdua.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

0: Can you come through?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ.
2: Yep, Anda masih bersama Pro 2 RRI Srui ini, teman Pro 2. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2, dan kali ini masih seputar dunia hiburan ya teman Pro 2. Oke, siapa sih yang gak kenal sama Brad Pitt nih teman Pro 2? Oke, tahu gak teman Pro 2, Brad Pitt akan kembali membintangi sequel film World War Z ya, yang diproduksi oleh Paramount-nya teman berdua. Sequel ini telah lama dinantikan loh, setelah beberapa upaya untuk mengembangkan film lanjutan sebelumnya yang sempat gagal sih teman berdua. Ya, ini melansir dari Variety nih teman berdua, Edward Berger ditunjuk sebagai sutradara film tersebut, dan Berger ini dikenal melalui film All Quiet on the Western Front dan Cocoa, serta baru-baru ini ia yang sedang menyutradarai Pitt dalam film The Rider ya, untuk A24 ya. Ya, skenario sequel World War Z ini ditulis oleh Dennis Kelly sendiri ya. Namun detail cerita film tersebut masih dirahasiakan, dan Brad Pitt kini akan bertindak sebagai salah satu produser melalui perusahaan Plan B-nya ya teman berdua. Ya, ia akan memproduseri film tersebut bersama Dede Gardner dan Jeremy Kleiner. Ya, sementara Berger terlibat sebagai produser eksekutif film pertama World War Z ini, dan diadaptasi dari novel karya Max Brooks yang berjudul War Z ya, and or a history of the zombie war ya teman berdua. Film yang disutradari oleh Mark Forrest ini menampilkan Pitt sebagai Jerry Lynn ya di dalam film ini. Dan ini si Jerry Lynn ini merupakan mantan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berpacu dengan waktu untuk menghentikan pandemi zombie. Oke, ini film zombie ya teman berdua. Tahu nggak teman berdua, World War Z ini pertama meraih pendapatan lebih dari $540 juta. Kalau dirupiahkan sekitar 9,6 triliun loh teman berdua. Yaps, itu secara global ya. Dan di sini Paramount juga mengumumkan kalau pengembangan sequel tersebut dalam ajang CinemaCon. Nah, teman berdua, kabar mengenai sequel World War Z ini muncul di tengah kegiatan promosi Pitt untuk film terbarunya, yaitu Heart of the Beast. Ya, Brad Pitt ini juga akan kembali bekerja sama dengan Fincher dalam film Netflix yang berjudul The Future Misadventure of Cliff Booth ya. Sementara itu, teman berdua, Brad Pitt dan Berger telah menyelesaikan proses syuting film mereka, yaitu The Rider, yang kini berada dalam tahap pasca produksi. Dan keterlibatan Pitt dan Berger ini menjadi perkembangan terbaru dalam upaya menghidupkan kembali sequel World War Z-nya nih teman berdua, yaitu film zombie nih, Oral History of The Zombie World ya teman berdua. Siapa sih yang gak kenal sama Brad Pitt? Oke, dia, wah, banyak filmnya yang bagus ya teman berdua. Dia salah satu aktor yang filmnya Kak Ocha suka nonton nih teman berdua. Oke, kamu tanggapan nih bagaimana nih teman berdua? Menurut kamu Brad Pitt kayak gimana sih?

Hai teman Pro2, pasti kalian sudah gak asing sama film Disney Mulan kan? Bercerita tentang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata kisah ini gak cuma ada di Disney, melainkan ada juga di Indonesia. Te Sinyo, pejuang kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa asal Wonosobo. Atas semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau sempat menyamar menjadi pria demi bisa melawan Belanda. Beliau melilit bagian dadanya, mengubah nama menjadi Muhammad Muksin, dan menjadi satu-satunya wanita yang tergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah komando Insinyur Soekarno. Dengan keberaniannya, beliau berada di garis terdepan memegang senjata sederhana berupa golok, tombak hingga bambu runcing saat melawan Belanda. Tapi sayang, kecemerlangannya di medan perang tidak sejalan sama nasibnya. Te Sinyo harus hidup lontang-lantung di Jakarta, jauh dari kampung halamannya, demi memperjuangkan status veteran perang. Beliau sempat tinggal di rumah liar dekat stasiun Juanda, sampai menumpang di masjid di daerah Petojo, Jakarta, hingga akhirnya beliau mendapatkannya di tahun 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Meskipun demikian, uang tunjangan sebagai veteran tidak pernah ia dapatkan. Semoga dari sini, nama beliau semakin dikenal dan jasanya selalu dikenang. Selamat jalan, Te Sinyo.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat iyo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

Hehehe, masih terjaga nih Ji. Jaga malam kita kali ini teman Produa. Oke, kali ini kita akan mengobrol seputar sesuatu yang lekat sekali dengan kehidupan kita. Dan ini kamu harus tahu nih teman Produa, ini sangat penting ya. Oke, dan tahu gak teman Produa, ada beberapa saran yang barangkali terdengar dalam memperlakukan HP kalian ya, handphone kalian yang baru dibeli. Bagi pengguna baru nih teman Produa, ini mitos atau fakta ya? HP baru harus dicas dulu sebelum bisa dipakai nih. Itu mitos atau fakta nih Kak Ocha? Yuk, mari kita ngobrol sama-sama nih teman Produa.

Apps, kita tahu kalau salah satu saran itu adalah HP baru harus di-charge dulu ya sebelum dipakai agar baterainya awet nih teman Pro 2. Oke, kemarin juga Kak Ocha sempat beli HP baru. Maksudnya upgrade HP-nya ya memang harus di-charge dulu. Ya dalam saran umum ya teman Pro 2, HP baru biasanya dianjurkan ya agar berada dalam keadaan daya baterai kosong lebih dulu. Kemudian teman Pro 2, HP baru yang dayanya telah kosong tersebut di-charge hingga kapasitas maksimal 100%. Ini anjuran charge HP ya, yang baru biasanya berlangsung antara 3 hingga 8 jam sampai dayanya penuh 100%. Ya, tujuannya dilakukannya cara tersebut yaitu untuk memaksimalkan kapasitas baterai sehingga di siklus pengisian daya yang berikutnya akan tetap maksimal. Sebagian dari kalian mungkin ya teman Pro 2 pernah mendengar juga saran ini. Namun sebenarnya nih ya teman Pro 2, apakah HP baru harus di-charge dulu sebelum dipakai? Ya teman Pro 2, oke. Ini saran aja ya, saran mengisi daya terlebih dahulu sebelum perangkat bisa digunakan. Pada dasarnya tidak hanya ditunjukkan untuk HP aja, tetapi smartphone lain juga ya teman Pro 2. Ya saran tersebut sering terdengar puluhan tahun lalu, namun teman Pro 2 tahu nggak saran semacam itu ya sekarang ini udah usang ya. Kini HP baru atau smartphone lain yang baru dibuka dari kemasan bisa langsung dipakai loh tanpa harus di-charge dahulu. Ya, teknologi baterai dan pengisian daya pada smartphone saat ini telah berkembang dan berbeda dari zaman dulu, teman Pro 2. Ya, untuk diketahui nih teman Pro 2, ponsel zaman dulu ya kebanyakan menggunakan baterai dari material nikel kadmium. Oke. Baterai dengan material ini menyimpan memori dari status pengisian awal ya. Itu sebabnya pengisian baterai pertama kali akan dijadikan patokan siklus pengisian daya baterai berikutnya. Sementara itu teman Pro 2, smartphone saat ini ya umumnya menggunakan material lithium ion yang tidak memiliki sifat seperti baterai nikel cadmium nih teman Pro 2. Oke. Sampai sini siapa yang baru tahu nih teman Pro 2? Ya, dengan demikian kita sebagai pemilik smartphone baru bisa langsung menggunakan ponsel setelah keluar dari kotak kemasan lalu mengecasnya ketika daya hampir habis. Tapi kita lihat ada baiknya juga ya untuk mengisi daya sebelum terisi 20% atau sebelum muncul peringatan baterai lemah ya. Pengguna juga atau kita tidak perlu mengecas ponsel hingga 8 jam atau lebih loh untuk pertama kalinya. Cukup isi daya aja hingga penuh-penuh aja ya teman Pro 2. Ya, ini sangat penting nih teman Pro 2. Ini berbeda ya dengan baterai nikel cadmium yang dulu-dulu HP jadul itu ya. Dan kini kita di baterai lithium ion ini menghitung siklus pengisian daya dengan cara yang berbeda loh teman Pro 2. Jadi di sini siklus pengisian dayanya itu dihitung dari seberapa banyak kapasitas 100% baterai yang sudah kalian gunakan. Ya, namun teman Pro 2, siklus ini tidak harus selalu dihitung dari satu kali pengisian daya aja. Misalnya nih dari 100% kapasitas baterai, ya pengguna atau kita sebagai pengguna ini dalam satu waktu hanya menggunakan daya 75%, yaitu kalau tersisanya kan 25%. Ya, kemudian kita sebagai pengguna ini mengisi daya yang tersisa itu hingga penuh 100%. Setelah di-charge penuh di waktu berikutnya, pengguna hanya menggunakan daya 25% aja. Seperti biasa sisanya 75% ya. Dan saat itulah
Siklus pengisian daya hitung satu kali karena menghabiskan total 100% baterai. Dari pengguna 75% dan 25% di waktu yang berbeda. Lantaran memiliki teknologi yang berbeda, HP baru bisa langsung dipakai tanpa harus dicas dulu ya teman berdua. Oke, untuk siapa sih yang baru pertama kali tahu ya ada perbedaan HP baterai HP yang lama dan yang baru nih teman berdua. Oke, dan tadi ya oke. Wah, lantaran memiliki teknologi yang berbeda, HP baru bisa langsung dipakai tanpa harus dicas dulu ya teman berdua. Ingat, memiliki teknologi yang berbeda nih teman berdua. Apalagi kalau sekarang kan gadgetnya udah tambah wow, mehong ya. Harganya juga mehong. Oke teman berdua, untuk itu kita break sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian war, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas kepalanya. Di sisi lain, keluarga calon istri akan menyambut keluarga calon suami dengan menyuguhkan makanan tradisional seperti pinang, keladi tumbuk, papeda, dan ikan kuah kuning

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, kita lanjut ya teman Pro 2. Oke, kali ya masih di seputaran gadget nih teman Pro 2, dan ini juga harus kita perhatikan karena ini di kehidupan kita sehari-hari dan terkait sekali nih dengan kehidupan kita teman Pro 2, enggak seperti hubungan antara kamu dan dia aja nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ada banyak perangkat atau barang elektronik yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan kita di dalam rumah. Ya pasti diantaranya ada mesin cuci, AC, TV, lampu, kulkas, dan masih banyak lagi ya barang elektronik yang kita jumpai di dalam rumah kita. Ya diketahui teman Pro 2, meski itu dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan pekerjaan rumah kita dengan mudah, tapi kamu harus tahu nih teman Pro 2, barang-barang elektronik yang sering dipakai di rumah itu bisa mengonsumsi banyak daya sehingga pengeluaran untuk bayar tagihan listrik jadi lebih boros. Oke, siapa di sini yang sering mengalami hal ini? Yap, kamu tenang nih teman Pro 2, supaya tagihan listrik tidak membengkak, kita sebagai penggunanya perlu ya mengidentifikasi alat elektronik apa saja sih yang boros listrik. Yap, teman Pro 2, sebenarnya alat elektronik apa saja yang boros listrik. Yap, mari kita obrol sama-sama nih teman Pro 2. Ya, ini Kak Ocha baca atau bukan baca aja, dapat sumbernya dari Pars Energy ya. Teman Pro 2, alat elektronik yang paling boros listrik yaitu jenis alat elektronik yang bisa menghasilkan suhu panas ya, pemanas seperti pemanas ruangan, dan suhu dingin ya, pendingin seperti AC. Ya, selanjutnya juga ada alat elektronik yang boros listrik di bawah pemanas dan pendingin ruangan adalah perangkat pemanas air yaitu water heater ya teman Pro 2. Ya, yang pertama ini ya, alat yang paling boros atau alat elektronik yang paling boros listrik yaitu pemanas dan pendingin ruangan ya teman Pro 2. Alat elektronik yang mengonsumsi banyak daya listrik yang pertama rata-rata adalah peralatan pemanas dan pendingin ruangan atau AC. AC dan pemanas ruangan bisa menggunakan banyak listrik untuk menjaga suhu rumah agar tetap nyaman. Tapi itu dia ya, dia memboros listrik kita. AC dan pemanas ruangan ini bisa menyumbang konsumsi listrik yang besar sekitar 45 hingga 50% dari total penggunaan listrik bulanan di rumah. Jika dibandingkan nih teman Pro 2, dari kedua alat ini, pemanas cenderung lebih banyak mengonsumsi listrik sepanjang tahun ya. Dengan konsumsi listrik dari alat pemanas ruangan bisa mencapai 25% dari penggunaan listrik tahunan. Oke, yang berikutnya ada alat elektronik yang mengonsumsi banyak daya listrik yaitu pemanas air atau water heater nih teman Pro 2. Oke, ini paling sering ya kita jumpai, penggunaan water heater ini bisa mengonsumsi daya sekitar 12% dari total penggunaan listrik di rumah kalian loh teman Pro 2. Oke, apalagi untuk kita para gen Z ya yang malas masak air panas atau masak air. Ini dia, water heater atau pemanas air ini juga salah satu penyebab boros listrik ya. Oke, yang berikutnya yaitu alat elektronik penerangan di rumah ya itu. Oke, kita tahu kalau itu lampu. Ya, lampu ini menempati posisi selanjutnya sebagai alat elektronik yang boros listrik loh teman Pro 2. Ya, meski dia kecil ya, lampu ini bisa mengonsumsi banyak listrik karena jumlahnya banyak dan lebih intens digunakan. Penggunaan lampu diperkirakan bisa mengonsumsi daya sekitar 9 hingga 12% dari total penggunaan listrik bulanan kalian di rumah loh teman Pro 2. Maka demikian ya teman Pro 2. Oke, pasti salah satu yang paling orang tua ya, bicarakan di rumah itu, jangan lupa padam lampu, hemat energi. Ya, itu dia pelajarannya, karena lampu juga merupakan salah satu alat elektronik yang boros listrik ya teman Pro 2. Btw ini teman Pro 2, Kak Oce cuma bagi pengalaman aja. Kalau di rumahnya Kak Oce setiap malam itu sebelum tidur lampu kamarnya dipadam ya teman Pro 2 untuk menghemat energi. Dan di siang juga kita buka pintu kamar, pintu ruangan dan jendela kita, agar kita dari cahaya matahari aja ya teman Pro 2, karena kita di sini kita diajarkan untuk hemat energi. Dan seperti tadi nih teman Pro 2, Kak Oce juga di rumah nggak pakai pendingin ruangan ya, karena di Kak Oce punya rumah itu dekat gunung nih teman Pro 2. Oke, di sana itu suasananya atau cuacanya, hawanya itu terasa dingin sekali nih teman Pro 2. Sehingga perkiraan kita ini hemat listrik sekali ya teman Pro 2. Oke, yang berikutnya ini yang paling wow, yang paling sebenarnya sih berat banget ya, itu kulkas. Ya, teman Pro 2, ini menjadi alat elektronik yang sebenarnya bolos listrik banget nih. Kulkas dapat mengonsumsi daya sekitar 8% dari total penggunaan listrik bulanan di rumah loh. Kulkas ini menghabiskan cukup banyak listrik karena perlu selalu menyala ya teman Pro 2. Oke, ini yang paling penting kayaknya di rumah nih ya teman Pro 2. Biar lampu padam-padam sudah, yang penting kulkas nyala. Oke, berikutnya konsumsi listrik pada perangkat mesin cuci dan pengering pakaian. Ya, sebenarnya tergantung ya pada intensitas pengguna dalam mencuci pakaian. Namun nih teman Pro 2, saat menggunakan mesin cuci dan pengering, keduanya cenderung menyodot banyak listrik juga. Dan sini rata-rata ya penggunaan mesin cuci dan pengering bisa menghabiskan daya sekitar 5% dari total penggunaan listrik tahunan. Oke, masih bagus ya 5% dari total penggunaan listrik tahunan. Tapi oke, jangan kan pemalas-pemalas masak air panas ya teman Pro 2, karena pemanas air itu juga nih 12% loh teman Pro 2, dia menguras total penggunaan listrik di kamar rumah nih teman Pro 2. Oke, ini juga yang sering kita jumpai, yaitu oven listrik. Ya, ini juga merupakan salah satu alat yang bisa bikin tagihan listrik membengkak. Tapi kan tidak perlu khawatir, karena ini mengonsumsi daya sekitar 3% dari total penggunaan listrik bulanan kalian ya. Masih ya, masih di bawah ya 3%. Kalau pemanas dan pendingin itu yang menjadi salah satu alat elektronik yang memang boros listrik sekali. Oven listrik. Oke, ini dia itu sekitar 3% ya dari total penggunaan listrik bulanan. Di sini mesin cuci piring. Oke, kalau di sini sih perkiraan disuruh di sini mesin cuci piring ya. Kita manual aja ya, teman Pro 2. Ada TV. Ya, enggak ada TV enggak rame. Alat elektronik yang boros listrik yaitu TV juga ya. Ini sebuah TV kadang dibekali dengan perangkat yang pengonversi sinyal analog jadi sinyal digital atau bisa disebut decoder. Dan penggunaan decoder itu bisa meningkatkan konsumsi listrik TV. Ya, meski TV mati teman Pro 2, decoder bakal tetap menyala ya saat tidak digunakan. Alhasil, kombinasi antara TV dan decoder bisa mengonsumsi daya sekitar 2% dari total penggunaan listrik bulanan kita. Itulah kenapa ya teman Pro 2, beberapa alat elektronik yang mengonsumsi banyak daya listrik di rumah dengan mengetahui beberapa alat tersebut, ya pengguna atau kita ini bakal lebih mudah lagi untuk mengidentifikasi perangkat elektronik apa saja yang ada di rumah yang mengonsumsi banyak listrik. Wow, kok sempat berpikir ya, aku tahun lalu bulan lalu tagihannya kok turun, tapi tahun ini kok naik. Kita pikir kembali lagi alat elektronik apa sih yang kita tambahkan lagi ya teman Pro 2. Di sini juga teman Pro 2, supaya tagihan listrik nggak membengkak, kita sebagai pengguna listrik bisa menggunakan perangkat-perangkat tersebut secara bijak. Jika tidak sedang digunakan, pengguna atau kita ini bisa mematikan perangkat elektronik untuk sementara waktu. Selain itu, salah satu solusi buat menghemat konsumsi listrik, kita juga bisa memilih perangkat memiliki fitur hemat energi. Yang tadi Kak Ocha bilang ya, kalau siang anginnya sepoi-sepoi, mendingan kita padam pendingin ruangan kita ya, kita lebih baik menghidup udara segar ya. Ya, saat digunakan kita bisa mengaktifkan fitur atau mode hemat energi pada perangkat elektronik. Nah itu teman Pro 2, kita harus menghemat energi, mode hemat energi nih teman Pro 2. Kita selalu ya menghemat mode hemat baterai. Sekarang ini kita harus mode hemat energi pada perangkat elektronik. Oke, mungkin kira-kira seperti itu ya teman Pro 2, beberapa barang elektronik atau alat elektronik yang ternyata boros listrik nih ya teman Pro 2. Kalau mungkin kan baru tahu malam ini ya, kan terasa sendirian nih teman Pro 2, karena Kak Ocha juga baru tahu. Testa. Oke, untuk itu teman Pro 2, setelah yang satu ini jeng kemana-mana ya, Kak Ocha akan balik lagi.

Sebagai wartawan, BM Dia menjadi salah satu saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia hadir di kediaman Laksamana Maeda saat naskah tersebut disusun. Setelah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Malik, BM Dia mengambilnya dan menyimpannya selama lebih dari 40 tahun sebelum menyerahkannya kepada pemerintah pada tahun 1992. BM Dia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, namun mengalami kesulitan setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih bayi. Ia menempuh pendidikan di HIS dan kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan, di mana ia memilih untuk belajar di bawah pengajaran guru-guru lokal daripada Belanda. BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia memainkan peran krusial dalam menyelamatkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam perumusan naskah proklamasi, setelah teks tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, Sayuti Malik diminta untuk mengetiknya. Namun setelah naskah diketik, teks tulisan tangan itu pun dibuang ke tempat sampah. BM Dia yang saat itu hadir di kediaman Laksamana Maeda melihat peristiwa tersebut. Ia pun segera memungut naskah yang telah dibuang meskipun kondisinya sudah lecek dan memprihatinkan. Lantas ia menyimpan naskah tersebut selama lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya ia pun kembali menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Burhanuddin Muhammad Dia lebih dikenal sebagai BM Dia, lahir pada 7 April di tahun 1917 di Kutaraja, Aceh, dan meninggal pada 10 Juni di tahun 1996. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagai jurnalisme. BM Dia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 dan mendapatkan medali perjuangan Angkatan 45 pada tahun 1995. BM Dia meninggal dunia pada usia ke-79 tahun, namun kontribusinya terhadap sejarah Indonesia tetap dikenal, terutama dalam penyelamatan naskah asli proklamasi kemerdekaan.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka atau

Pulau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin, yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang berkata,

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

Pernah gak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal. Temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

0: Marco, besok ke bioskop kah? Dengan Ana yang lain, ada film baru.
1: Ae, sama alas kan pergi sudah. Saya biasa nonton di pembajakan saja di HP, gratis.
0: Astaga, Marco. Pembuat dan pemain film dong secape-cape syuting, kok malah pi nonton film bajakan? Kau tahu kah tidak, selain bikin produser dan pemain rugi, nonton film bajakan juga bisa bikin kupu HP kena malware.
1: Iyo kah?
0: Iyo. Jadi dalam situs film bajakan ada malware berisi virus yang berpotensi menginfeksi laptop atau HP. Kalau dia virus menyebar, bisa saja kupu perangkat elektronik dikendalikan oleh orang yang telah bertanggung jawab. Dong bisa kasih nyala kok kamera, terus dong rekam kupu aktivitas tanpa kau tahu.
1: Ih, bahaya sekali Ale, saya baru tahu nih. Mulai sekarang saya terakan nonton film bajakan lagi yo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: RRI.
1: Room 2 FM. Suara kreativitas.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
3: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
2: Siap, ibu cantik.
4: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: www.biang.co.id Biang, mobile application.
6: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau satu bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: tombol henti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system 'cause we're going to...

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi, selamatkan generasimu.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Confucius.

Halo teman Pro 2, hai, masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, gak terasa kebersamaan kita udah sampai ya di penghujung acara kita pada malam hari ini teman Pro 2. Untuk itu Kak Ocha pamit undur diri ya dari ruang dengar kalian ya teman Pro 2. Seperti biasa nih teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui pada jam buka siaran kita 5 pagi hingga tutup siaran, dan pastinya with penyiar-penyiar kece kalian nih di RRI Pro 2 Serui. Untuk itu Kak Ocha pamit undur diri lagi sekali lagi nih teman Pro 2. Selamat beristirahat and God bless you. Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: sudah mendengarkan
1: motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita, pada akhirnya, bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa
dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai

Shalom sahabat kreatif Pro2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mezbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mezbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan. Sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-8.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RM.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Iya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini.

platform dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
2: Loh, loh.
1: Mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus,
1: teman terbaik kamu. Teman.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi su banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan Kitong. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro2. Oke, selamat pagi untuk teman Pro2 dimanapun kalian berada, terkhususnya buat kamu nih yang berada di 4 sudut kota Serui, yang di kota sejuta bakau waropen juga selamat pagi ya. Nah teman Pro2, akhirnya kabut asapnya udah mulai menipis ya. Soalnya kemarin teman Pro2 dengan mata saya yang sudah minus ini, saya kemarin melihat jalan jujur li agak jarak pandang saya tuh kayak pendek banget gitu teman Pro2. Saya takut banget sih nabrak orang. Mana lupa pakai kacamata lagi. Jadi teman Pro2, buat kamu yang kalau misalnya nanti ketemu aku di jalan terus aku cuma diem aja, itu berarti aku ngelihat kamu gak kelihatan gitu ya teman Pro2, asik gak kelihatan. Iya, kita nih mata-mata sudah tidak sehat nih teman Pro2, harus banyak makan wortel gitu ya. Oke teman Pro2, di pagi hari ini kamu ditemenin sama Karida untuk edisi Minggu 20 September 2026. Hari Minggu masih kerja aja nih Karida. Iya teman Pro2, kita tanggal merah juga tetap kerja. Kemarin lebaran aja aku kerja. Tapi gak apa-apa ya teman Pro2, aku happy kok kerja di sini, happy banget malah. Di sini tuh tempat belajar ya teman Pro2, tempat belajar, tempat mengenal banyak orang juga. Ketemu narasumber yang keren-keren. Siapa nih di antara kamu yang mau jadi narasumber aku? Nanti aku wawancara deh teman Pro2. Oke, teman Pro2, kita akan ke informasi yang pertama nih teman Pro2 mengenai Asian Games Nagoya Aichi. Di mana teman Pro2, panitia penyelenggara Asian Games Nagoya Aichi di Jepang, ini menyampaikan permintaan maaf nih usai insiden kekeliruan pemutaran lagu kebangsaan teman Pro2. Lagu kebangsaan Korea Utara justru diperdengarkan untuk tim hoki putra Korea Selatan sebelum laga melawan Bangladesh pada Jumat 18 September kemarin. Insiden tersebut tentunya memicu kemarahan ya teman Pro2 dari para pejabat Korea Selatan. Menambah panjang daftar persoalan dalam ajang olahraga yang dibuka di tengah berbagai kendala persiapan tersebut teman Pro2. Jadi kemarin ya teman Pro2, para pemain hoki Korea Selatan tuh udah baris rapi gitu teman Pro2. Tapi mereka tiba-tiba bingung gini, kenapa yang diputar adalah lagu Korea Utara? Kita kan Korsel gitu ya teman Pro2. Waduh, iya sih mereka emang marah gitu ya teman Pro2. Nah, panitia kemudian memutarkan lagu kebangsaan Bangladesh lalu dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Korea Selatan yang sesungguhnya. Laga pun berakhir teman Pro2 dengan kemenangan Korea Selatan 5-0 atas Bangladesh. Nah, panitia menjelaskan teman Pro2 official tentunya bertanggung jawab atas hubungan dengan Komite Olimpiade Nasional, mendatangi langsung delegasi Republik Korea pada Jumat 18 September nih untuk menyampaikan permohonan maaf. Meskipun penyiar di stadion sempat meminta maaf secara langsung, teman Pro2, pelatih tim hoki Korea Selatan, yakni Min Tae-sok, tetap melayangkan protes keras dan menegaskan bahwa insiden seperti ini sangat tidak dapat diterima, teman Pro2. Pelaksanaan Asian Games kali ini memang diwarnai sejumlah kendala ya, teman Pro2. Sejak masa persiapan, sebelum insiden pemutaran lagu kebangsaan terjadi, sejumlah tim peserta juga mengeluhkan kualitas serta ketersediaan akomodasi teman Pro2. Selain itu, beberapa kontingen juga bahkan bertahan di bandara hingga 6 jam loh saat tiba pada pekan ini teman Pro2. Jadi gimana nih teman Pro2, apakah ini bisa dibilang mereka sudah siap menjadi tuan rumah atau belum nih? Oke, tapi besar harapan kita ya bahwa semuanya akan lancar luncur aja teman Pro2. Itu dia informasi di mana Asian Games yang minta maaf langsung nih ke Korea Selatan karena salah putar lagu Korea Utara. Oke, selamat pagi untuk teman Pro2. Kita akan break dulu atau gimana nih Karida? Oke, kita akan lanjut ya teman Pro2. Kita lanjut dulu bentar. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang lagi viral teman Pro2. Masih ingat gak nih teman Pro2? Buat kamu ya, terutama para cewek-cewek yang demen banget mantengin gosip teman Pro2, masih ingat Jule kan? Jule itu loh yang katanya selingkuh itu. Ketahuan deh suka nontonin gosip ya teman Pro2.
Okay, ada kabar terbaru nih teman Pradua dari selebgram Julia Prastini atau yang kerap disapa Jule, di mana Jule ini dinyatakan positif etomidia teman Pradua berdasarkan hasil tes urin setelah ditangkap polisi terkait penggunaan vape yang mengandung zat tersebut teman Pradua. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Mikhail Karisma ini mengatakan polisi menemukan 4 cartridge vape saat menangkap Jule di sebuah apartemen di Jakarta Selatan pada Senin kemarin teman Pradua. Dari 4 cartridge teman Pradua, 3 diantaranya telah habis digunakan dan salah satunya masih berisi etomidat. Polisi sendiri menyebutkan Julia telah menggunakan vape tersebut selama sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum dia ditangkap. Nah teman Pradua, meskipun hasil tes urin Julia ini positif etomidat, polisi tidak menetapkannya sebagai tersangka dan menyebutkan Julia akan menjalani asesmen serta rehabilitasi. Yang menjadi pertanyaannya mungkin ya teman Pradua, buat kalian semua, etomidat itu apa sih? Kok bisa zat itu ada di dalam vape gitu ya teman Pradua? Oke, kita akan bahas teman Pradua. Etomidat ini merupakan obat anestesi atau pembius yang bekerja cepat dan memiliki durasi kerja yang sangat singkat. Kalau dalam dunia medis teman Pradua, obat ini tuh digunakan secara intravena untuk membantu menginduksi anestesi umum termasuk sebelum pasien menjalani tindakan medis tertentu. Etomidat ini bekerja pada reseptor GABA-A teman Pradua di sistem syaraf pusat sehingga menimbulkan efek sedatif dan juga menenangkan. Etomidat juga memiliki karakteristik onset teman Pradua yang cepat dan durasi kerja yang bisa dibilang cukup singkat nih. Jadi obat ini tuh terkenal juga teman Pradua, memiliki efek yang relatif lebih kecil terhadap sistem pernafasan dan juga kardiovaskular dibandingkan dengan sejumlah obat anestesi lain sehingga dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Tapi Karida, kok bisa sih etomidat ada dalam vape gitu ya? Kenapa ya? Kok bisa ya? Oke, jadi gini teman Pradua, penggunaan etomidat melalui vape bukan merupakan penggunaan medis yang lazim. Beberapa tahun terakhir ini penyalahgunaan etomidat melalui perangkat vape dilaporkan meningkat nih di sejumlah wilayah di Asia. Nah teman Pradua, dikutip dari CNA, munculnya produk vape yang dicampur dengan etomidat dan dikenal dengan, ini tuh dikenal dengan sejumlah nama termasuk K-pop teman Pradua. Bukan K-pop ya, K-pop pakai D teman Pradua. Nah produk tersebut juga dapat terlihat seperti vape biasa meskipun cairannya mengandung zat anestesi. Fenomena ini juga dilaporkan di Indonesia teman Pradua, di mana Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebutkan etomidat sebagai salah satu zat yang ditemukan dalam cairan atau cartridge yang disalahgunakan. Masalahnya teman Pradua, penggunaan etomidat dengan cara dihirup melalui vape berbeda dengan penggunaan obat tersebut dalam prosedur medis gitu ya. Oke, itu dia teman Pradua informasi di mana selebgram Jule yang positif etomidat gitu ya teman Pradua. Hah, Jule, kenapa sih kamu ada-ada aja gebrakannya gitu ya? Oke, jadi teman Pradua, udah tahu kan bahwa narkoba itu merusak hidup kamu. Jadi jangan sampai ya teman Pradua kalian penasaran sama gimana sih rasanya narkoba gitu ya, jangan ya teman Pradua. Kalau mau penasaran, penasaran sama yang positif-positif aja gitu ya. Gimana ya rasanya kalau saya jadi peserta olimpiade? Gimana ya rasanya tampil di panggung yang disaksikan banyak orang? Mendingan penasarannya seputar itu aja. Jadi yang positif-positif aja gitu ya teman Pradua. Oke, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pradua. Kita akan break dulu ya. Saya akan tarik nafas sedikit. So jangan kemana-mana. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga ade.
3: Maafkan ade ya ma.
2: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM, Serui teman terbaik kamu. Oke, sudah siap belum? Udah siap belum? Udah siap apaan nih Karida? Udah siap belum untuk informasi berikutnya teman Pradua? Oke, kita akan beralih ya teman Pradua ke informasi berikutnya. Kita akan membahas mengenai BGN nih teman Pradua. FYI teman Pradua, sekarang BGN atau Badan Gizi Nasional ini tengah menyiapkan perubahan skema insentif operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis teman Pradua. Tapi teman Pradua, aturan baru tersebut masih dalam proses harmonisasi ya dengan Kementerian Keuangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan perubahan skema insentif ditargetkan segera diterbitkan setelah proses harmonisasi selesai. Sudaryono berharap teman Pradua proses tersebut dapat segera rampung karena menurutnya tidak ada persoalan lain yang menghambat penerbitan aturan. Nah, teman Pradua, saat ini setiap SPPG ini memiliki atau mendapatkan insentif operasional ya sebesar 6 juta per hari. Namun BGN berencana mengubah skema tersebut nih, sehingga besaran insentif tidak lagi disamaratakan untuk seluruh dapur. Rencana tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Sudaryono teman Pradua usai rapat dengan Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 3 September kemarin. Ia menjelaskan teman Pradua, besaran insentif nantinya akan ditentukan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah jumlah porsi MBG yang diproduksi setiap hari oleh masing-masing SPPG. Nah teman Pradua, menurut Sudaryono sendiri, perbedaan kapasitas produksi ini akan membuat kebutuhan operasional setiap dapur tidak lagi sama. Karena itu pemberian insentif dengan nominal yang sama dinilai tidak mencerminkan kapasitas layanan masing-masing MBG teman Pradua. Melalui perubahan tersebut, BGN akan mengevaluasi skema sebelumnya yang memberikan insentif operasional ya dengan nominal sama kepada seluruh SPPG tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas produksi teman Pradua. Di sisi lain, Sudaryono juga menegaskan bahwa SPPG yang mendapatkan sanksi suspend tidak akan menerima insentif selama dapur tersebut tidak beroperasi. Demikian teman Pradua, pemberian insentif tetap berkaitan ya dengan operasional dan juga aktivitas layanan yang dijalankan oleh masing-masing SPPG. Oke, itu dia teman Pradua, satu informasi di mana BGN yang siapkan aturan baru terkait insentif SPPG ya teman Pradua. Jadi ya nggak lagi 6 juta per hari gitu ya teman Pradua. Oke, sarapan apa teman Pradua di pagi hari ini? Bingung ya, bingung. Aku nggak bingung sih. Aku udah bawa bekal, soalnya tadi udah dimasakin. Terima kasih, mamaku sayang, udah masakin aku di pagi hari ini. Dikasih bekal lagi teman Pradua, di kotak bekal lagi, prepare banget. Oke, karena kayaknya beliau tahu hari Minggu tuh susah ya dapetin makanan teman Pradua, makanya anaknya yang cantik ini dibekelin. Oke. Jangan kemana-mana ya teman Pradua, kita akan jeda dulu sejenak. So please don't go anywhere, stay tuned on Pradua Serwi, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara, serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi,
2: selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Yes, Tuan Pradua, dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pradua. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu, teman Pradua. Kalau saya sih biasanya ya, teman Pradua, ngopi tuh kalau lagi ngantuk banget aja. Saya bukan yang kopi edik gitu loh, teman Pradua. Tapi kalau maca, saya suka banget. Iya, soalnya aku mau jadi maca depan kamu. Cringe ya, teman Pradua. Iya, cringe banget. Ih, Karida. Oke, kita akan membahas mengenai kebiasaan minum kopi di pagi hari, teman Pradua. Dimana bagi sebagian orang, termasuk saya, teman Pradua, saya kalau habis ngopi, biasanya saya jadinya BAB alias buang air besar, teman Pradua. Jadi gak heran ya kalau banyak orang yang percaya, teman Pradua, termasuk saya, kopi itu bisa loh untuk kesehatan pencernaan, teman Pradua. Tapi benar gak sih kalau kopi itu baik untuk kesehatan pencernaan? Nah, isu ini kembali mencuat, teman Pradua, setelah muncul artikel kesehatan yang dilansir dari Eating Well yang membahas kaitan antara kopi dan juga kesehatan usus. Mulai dari membantu melancarkan buang air besar hingga potensinya mengubah komposisi mikrobiota usus, teman Pradua. Lantas benar gak sih, teman Pradua, apakah semua orang akan merasakan efek yang sama akan BAB gitu ya, teman Pradua? Kita akan bahas. Teman Pradua, anggapan bahwa kopi bisa membantu membantu buang air besar memang ada benarnya. Hal ini berkaitan ya dengan cara kopi yang merangsang sistem pencernaan, di mana kafein dalam kopi bisa loh merangsang refleks gastrokolik, yaitu gerakan di usus besar setelah ada rangsangan di lambung. Selain itu, teman Pradua, kandungan asam klorogenat dan juga senyawa aktif lainnya dalam kopi juga turut meningkatkan kontraksi otot saluran cerna, sehingga keinginan untuk buang air besar akan muncul lebih cepat, teman Pradua. Tapi efek ini tidak selalu bersifat sebagai obat pencahar ya, melainkan sebagian stimulan alami pergerakan usus, teman Pradua. Nah, terkait pengaruhnya pada mikrobiota usus, teman Pradua, ada bukti ilmiah nih yang mendukung hal tersebut ya, teman Pradua. Yakni adanya senyawa polifenol yang merupakan senyawa antioksidan yang banyak terdapat pada biji kopi. Nah, kalau di dalam usus, teman Pradua, polifenol ini tidak sepenuhnya dicerna, melainkan difermentasi oleh bakteri baik dan berperan sebagai makanan bagi bakteri tersebut. Namun meskipun demikian, teman Pradua, penelitian mengenai hal ini masih terus berkembang dan responnya tentunya bisa berbeda-beda nih untuk setiap individu. Nah, teman Pradua, kalau saya biasa kalau lagi susah BAB, saya minumnya Americano gitu ya, teman Pradua. Karena saya biasa kalau habis minum Americano, langsung BAB-nya lancar luncur, teman Pradua. Tapi fenomena ini tuh tidak berlaku ya, atau tidak dirasakan oleh semua orang, teman Pradua. Ada faktor yang mempengaruhinya, teman Pradua, kenapa tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Yang pertama adalah karena tingkat kepekaan usus setiap orang itu berbeda-beda, teman Pradua, jadi nggak sama. Yang kedua, orang yang jarang minum kopi cenderung lebih sensitif. Yang ketiga, proses metabolisme kafein yang cepat atau lambat ini akan mempengaruhi respon tubuh. Dan yang terakhir adalah orang dengan riwayat mah atau GERD cenderung lebih mudah merasakan perih dan juga mules, teman Pradua. Kalau kamu, teman Pradua, sehari ngopi berapa cangkir? Atau berapa gram, teman Pradua? Miligram gitu ya. Nah, oke, kita akan bahas, teman Pradua, agar kamu tetap bisa menikmati kopi kamu tanpa mengorbankan kesehatan usus kamu. Ada loh batasan-batasan dan juga cara mengkonsumsi yang harus kamu perhatikan, teman Pradua. Untuk batas aman konsumsi kafein untuk orang dewasa sendiri, pada umumnya adalah sekitar 200 sampai dengan 400 mg per hari. Kalau dicangkirin, ya sekitar 2 sampai dengan 3 cangkir kopi standar ya. Standar ya, teman Pradua, bukan yang gede gitu, bukan. Jadi, teman Pradua, kalian harus banget
mengkonsumsi sesuatu itu ya teman perdua harus secukupnya saja. Karena kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sama nih kayak kamu mencintai seseorang secara berlebihan, itu juga tidak baik adanya teman perdua. Nanti kalau dia selingkuh tiba-tiba hancurlah hidup kamu gitu ya. Jadi secukupnya aja. Kita akan jeda dulu sejenak teman perdua. Itu dia informasi buat kamu yang suka ngopi. Jadi secukupnya aja. Stay tune ya on Produser Rui teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
3: Hello. This is supposed to sound happy, okay?
4: Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
5: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
4: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya ku bantu mama nih, ku pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
5: Aih, mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
4: Iya toh, habis mama mau suruh siapa lagi kalau bukan ku yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
5: Iya, mama, saya pergi buang sampah dulu.
6: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik sabun di depan got ini saja.
4: Rudy, ku ya, buang sampah di mana nih? Ku buang cepat sampai. Ku buang di mana? Ku jawab dulu.
5: Mama. Sabun di got depan, di depan rumah itu, Mama.
4: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Ku tidak dengar kan?
5: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
4: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang aku buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kok mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
5: yeah.
4: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
5: Iya,
4: tempo
5: Mama.
4: Sudah,
5: iya,
4: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
7: Inspirasi hari ini. Apabila masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Okay, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih semangat ya teman Pro 2? Harusnya sih masih ya. Jangan gak semangat teman Pro 2. Meskipun kita sudah berada di tanggal 20-an di mana isi dompet mungkin atau isi ATM kita sudah mulai terkuras sedikit-sedikit gitu ya teman Pro 2, tapi harus tetap semangat. Oke teman Pro 2, kalian kalau tiba di kantor, kalimat pertama apa sih yang keluar dari mulut kamu? Apakah selamat pagi, atau have a nice day, atau ih kamu tahukah tidak? Waduh, kalau sudah ada kata ih kamu tahukah tidak gitu ya teman Pro 2, ini berarti ada obrolan yang akan panjang nih teman Pro 2. Apalagi yang bukan obrolan panjang ini biasanya disebut sebagai gosip ya teman Pro 2. Siapa nih diantara kamu kalau ke kantor bukan ngincernya jabatan tapi ngincernya gosip hot teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau ada orang ngegosip itu biasanya dianggap sebagai kebiasaan buruk ya teman Pro 2. Tapi ternyata tidak sepenuhnya demikian loh menurut sebuah studi teman Pro 2. Satu gosip saja bisa dibicarakan dalam waktu lama, bahkan menarik beberapa teman untuk turut bergabung dan juga mengobrol. Gosip sih emang ya dicapnya sebagai negatif teman Pro 2. Apalagi kalau isinya buka aib, menyebarkan rahasia, atau sengaja membuat seseorang menjadi bahan pembicaraan. Itu no-no ya teman Pro 2. Akan tetapi teman Pro 2, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa membicarakan orang lain bisa loh membantu memahami situasi sosial, mengenali perilaku yang berpotensi merugikan, hingga memperingatkan orang lain teman Pro 2. Penelitian dari University of Maryland dan juga Stanford University menunjukkan bahwa gosip dapat membantu seseorang mengidentifikasi individu yang berpotensi egois atau merugikan orang lain teman Pro 2. Informasi dari gosip bisa berguna ketika seseorang ingin mengetahui apakah orang lain merupakan sosok yang baik untuk diajak berinteraksi selama informasi tersebut jujur teman Pro 2. Nah, membicarakan perilaku seseorang tidak selalu bertujuan menjatuhkannya ya teman Pro 2. Jadi informasi tersebut bisa menjadi semacam peringatan sosial. Maksudnya gimana tuh Karida? Misalnya gini teman Pro 2. Seorang perempuan bercerita kepada teman-temannya ya kalau ia baru saja berkencan dengan pria yang tidak menghormati batasan pribadi dan membuatnya tidak nyaman. Nah, cerita itu mungkin terdengar seperti gosip. Namun informasi tersebut bisa membantu teman-temannya ya, teman Pro 2 untuk lebih berhati-hati nih kalau bertemu dengan orang yang sama. Dalam situasi seperti ini, gosip justru membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih aman, teman Pro 2. Nah, ternyata ada loh teman Pro 2, beda dari gosip sehat dan juga gosip jahat. Batasnya ini bisa dilihat dari apa yang dilakukan terhadap informasi tersebut. Jika seseorang membagikan fakta untuk memahami perilaku orang lain, meminta sudut pandang, atau mungkin memperingatkan teman, gosip ini masih memiliki fungsi yang positif teman Pro 2. Sebaliknya, jika informasi dibumbui rahasia pribadi yang dibocorkan atau cerita yang disebarkan agar seseorang dipermalukan atau dikucilkan, ini merupakan perilaku yang tidak patut untuk kamu contoh, karena ini akan sangat merusak teman Pro 2. Nah, gosip ini akan mulai menjadi tidak sehat ya teman Pro 2 ketika tujuannya bukan lagi memahami situasi, melainkan menjatuhkan atau memanipulasi orang lain teman Pro 2. Jadi seperti itu teman Pro 2. Jadi emang gosip itu tidak selamanya buruk ya teman Pro 2, tergantung apa yang kamu sampaikan gitu ya. Jadi kalau selama informasi itu tidak merugikan orang lain teman Pro 2, ya sehat-sehat aja gitu. Okay, dari kawasan Jalan Patimura, teman Pro 2, Karida mengucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendapatkan frekuensi kita. Juga selamat pagi untuk kamu yang sedari tadi sudah monitor Pro 2 FM Serui. Semoga pagi kamu menyenangkan teman Pro 2, dan juga semoga kamu dikelilingi oleh hal-hal yang baik. Amin. Doanya yang baik, ngomongnya yang baik-baik aja ya teman Pro 2, karena ucapan adalah doa. Jangan kemana-mana, kita jeda, stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.